Madalla masu sauraro an saurari shiri na musamman kenan tare da Umar Tukur Salo dan daye sai kuma a gyara zama zamu gabatar muku da sharhin daga jaridun mu na yau.